0: alai se o mo meme
1: emi emi mo meme se o mo meme me
0: emi o mo meme me
1: ah o mo meme me FM 94.9 I'm fairly bad gbogbo agbaye awa gangan ni meme meme meme
2: meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme me